Hai, ngani kira meti ama Amerika? Ngani iku jela yang ketara pa kuralan Calls of Carpentaria. Aku yang Sydney manja and Crew Radio 93.7 FM. To deadly. Yo, life and deadly. Yeah. Mm-hmm.